0: Masingita. Ey, Masingita na wena. Ay kona man, Masingita vitra ra simo ra kona ku swa kahle ka Jay London's featuring Hlabo Sikiza. N'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka na Tabs London's n'wina va yingiseri va hina. Otherwise ke mina n'wi va khesa sweswo mahlweni ka mpondo wa siku ra namuntlha. Ni rengi ni mi nyika kahle simo ro suka kahle ka Oscar Makamu n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka va ku ntluva vanga. Otherwise ke a yini ni kuma kahle ti-birthday wishes i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha. Ni ri happy birthday eka mani n'wina. 060-875-942. 060-875-942 mingi sirwa mina milemo yena
1: mwana bo
0: aye ayan
1: ni
0: pfukile minjani
1: hayi a ni swi twani na pundo ku i va mani lava va bese yaku sweswi no la ku va katsakanya hinkwavo ni ri eka hinkwavo lava bese yaku siku ra namuntlha Sikombo a swi va endle hi tintswalo a va tihlayisi va hlayisa na mindyangu ya vona Sikombo xi ta va kurisa hi laha ku nga heriki va naveleriwa hi mhana mikateko kwala ka xitlhelani kwalaha xi ka phawa n'wana bos
0: ani
1: a yeni mahlweni
0: ni khenso swinene
1: Yesha.
0: 060-875-942 vamani va tlangela kahle siku ra va ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ni ri n'wina mi ri happy birthday ka mani makhekhe makhekhe ma teka ma yisa kwini 060-875-942 mi yingisele milemo ye ahee
2: ya ni ri happy birthday eka Phinda Maswanganyi i kumeka leka ngoma sweswi ni joni hi ntirho a kuri swinene Ebe ni kwepe hebe bezbe eka mtsila mantosi Eku meka a blokkele ka vini minisa a kuri sinye na enabo Na mani mwa geza nwa ka popotla Aka makosha na wawa kuri sinye ni kwa wala pei kakina wona Kana wala na infa na wakosha ka mapori tangi to swami
0: Ni kenso sinye ne 060-875-942 Mina ngwe baike isa swa swa mashwen Ngwe na bangi serba mina baku ranze ka 060-875-942 ima tengala kati sukura ira kubalikiwa ikampu indwa sukura na mwenta mire happy birthday eka manu nguina 060-875 ban balikin 060-875-942 mina ngeba kei soso so matlen ngana ba ngisirwa mina mingisiru mele moyen
1: ae ma nipukin
0: nipukil minja ni mamo
1: nipuke si nene happy birthday ka manu ma gezani baka bobo na kama kosha Happy birthday kwa hela hinkwa hinkwa